0: Well, I want you to get XGFM. Yang he ahanam keng mu ami first to magumbo. Director cha chike main match ka ping ay dri ke Gupta sokong ni gua giga panggang nawa ke onus berhe ay aku fakta class gita kahani keng hula ke layang he wat thoma ina wak ke mafu ke chike maling agaku cha ujawa kau si gia kamsung ke honor tin sewa maling agam halim. Direktiri yang he Waronika Ragavan, yaitu ke Pushaveni, Govinda, segitu hana segen hula, kamu ini bagi opnim kul, yaitu ke Kurun Funtin, main sini bagi tegeta exploration, yaitu ke resources, ta malika ng, segitu muku ohun sing ojala uka. Kai he optimum ini waki kurun fontin ya stin kolumen kempu mulangga kuna ke awam. Tamalika ng ta sidi bide trake uzalati yaka ta kuge hana waka ke yinghi wa kontra ka kawam. Ta kaan ka direktir ng hakang general ke department di ke meni ini waki muko tim ma liat Tlana, Jul, Rafaela, ta sigitan hiyadaki ya kulang hula ki lang wisi siyan sikihana ya ta kastigo ngang hungana ki in ke December sigitatin agang ta tuk-tuk ang gigilin kang hiwa derban kuna ta jitwing hi ke kamang orang gin jitwigi ang ulang kang hikula tanong igagi ta kuki tuk-tuk ta hinawa ki vikoma kang hi wai kamanguli genji tu giangguli nungka ngka tupapelo muku ong kamanguli nungka ng kahi ngum anakoin e ta jitro ing hi ke kamanguli genji tu giangguli nungka ng ing hi giangguli nungka ng jitwigi ta kuki okuya kamakwe yi ki kai kwasa kuki geng halim tuk-tuk ong yi ngka in hum anakoin e ta jitro ing ke kamanguli genji tu giangguli nungka ng sige ta hanikin hula ta ki giang ngao ta pulisa ke tuk tawada kuki hana yi kwesa Tadi tuan ini yang he kita mengurus itu dia mengurus ni kak ni kita sama ku orang ngam. Tadi tuik orang nak kita tu dah tak perlu wisi se ke derbani ke statu halal. Iki ku kita wah dah polis awi kau mempengak orang ku kita mau kati muku orang tu tu senji wisi se muku orang jalan. Tangkulak orang idri dah segitu ngah kita he polis a kita ni kah he wayons berkena idri ku kita giga ting hakuim. Ta khauti ni polisa tangku ya nak odi makacho nevol hulwi an da ke viko mo panga ko yihwa polisa tan lok au nakam ke club refiring ya ta palo i da ke au da ke kai yi ke nuga na ko e da ta palo yi chu ke wa muku ohu mu goso ke gani kan hi wa roda porti ke tam no si ke statu ya chan ni de ohu kawasto la muku am ta kai hi si ke khoi ki no tin hana tin ha ga ke konsa Kau ini klik on ke uang log on ke ya do, ya tu kita sama ku orang teng do, ta ke ngah tunui yang aku kamu kita perlu kata yang hewa entalfu, tadi tuan idri ke kau kui kang ke konsai ke sakui dari segi hidup kita asyik telim, ta log on idri kau segi akam sungu kau ni kau lagi kau nevolhulwi anjung tak ke polis saat ni kita ku ke wana u Nau kang hewa akak siang firtakan akak cha he nawa ke wala ichi ke makasini ke lockdown at home. Itu si taplok yang hewa erinol tue ke uskapun ia gani kuna kasikin amang yang doktoka uzala kena kita ngcikin ia taplong yang ke 100 meter ke kamu si ke gani kang hewa van Stadenberg ke gani kang siya ton hil gani kuna. Tungui hendak oke provinsi departemen di hewa do unity banking kosi anggota ke do klik om ke karya gang ia ngawasi ke gani kang he ngua ton hil kuna tasige dat satui tapalo kata yang hewa entwin kagawa kawasige akam sungu tapalo yang ia tungui ohung tau kaguzlam kem gidam kung ikorasi wala awa yalf durasam kung nguim
1: Sam nyehe kota fir haminiten ki exka FM ki si karahoha. Sam nyehe ti tahana nyehe iri bori he. Komshana bori nyehe iri kwe. Tekuitina timbamba katina bori he. Kuyete ti terso katimbum. Sam direktire an tahano dri main maskapaye ji. Tang gupta ek am kwense. Tang jarot aye kwe. Gee, Johannesburg is jou een kleine ohe, boren gaat als je goed daar komt, moet die, jawoki en kara jawokwe, sierig hoe een charge er die, aki 107 miljoen size die aan, directeur aan aki Ronika Rangwanvan, tachono Pushaweni, governor, dan boren ga kijken, aki jarogo daar optimum call, siki te die, Korenfontein main is o, takono te zeta exploration, takono resources kitam, seri aki, nga auhe chakakai, takai hi, ni optimum takono Korenfontein sa o ngistien kol maini, sa pumalanga ki ajawokle, sa ki aki, ahuji jahorin jiuhe, seri ngihe, aki kumhiwe aku sikya uin sigi ya jau kaitam no kontra ka hote ku te kuwa kaitihin. Kai tonipa o kara khanrao kara aki departamente si menerala helborone sigi jarohi a maletlana ju rapetla kien kia utiwe no ama siye ku taku hama ewo khatim no jere ku he iete nyam o December msiki nyam o gwem tui tui ye kwena derbandi ki omba para kwen ki tiye tui tui ye te nam ku yungo arako ya kena hina o wakanenka ya te ta ana te ngaku ditati an se tem tui tui kwena ngana shwe sana di kwena no an kwena amboronga karaku miyete ina te khatam polisa na si urutin ko em no aki an tung ko kala ya inti na si ko ta ste mana tim tui tui ko ngun na ik ngai su ui si ka ti ya dau ji ki darban si de o te ko te tui tui tim no polisa na ko sha te khung kara tin ste ma hem dri ya ba an tin kuri ko kau ko tin kau ko te tin ka polisa ni se te Johannesburg ki Gauten si u polisi o ka anga te kwe a di makacho ne vuhi wi nga te jau kwe a poronga kwe a wika e klip per fir te kitem daam am ki si oro tim takono si kain karati no ngi kuri kwe a kung te besa kai te o ka a roda porte si do ka vest ananja siye ku si kusha no a ki kwara kau kwe te tim takono kyang kara tin ku ang kuri ku ang or tin how to jiki ete juin sana tin ten system how to a system bi tin n12 dam om dri di ku an ka ku ang ki thung tin nispatra ka gui ku u ku tin dri ya ba tin kuri ku awa tu ye o tin ne vu il wi an ka de polisiona si or tin a ki aka 740 kam sha'am Kauji takono makasaini kai am atam hautu kuri kwe deki borisi khiri waham er honar ten tuye ta kitim dam uska pukuma akise kia wangu ita hautu jikiyangwe takona ye am ita honar ten maira kwara aki van Standenberg si jakungi ane dam o Tronth Hill ki nyamatim kate kwe a provinsi departement and how to kwenaki unity binkosi nga te how to kwe na a karika anesijam kuwoko amdam ka tron hill tamingite ka kung tatim ina kuwoko entwee te kitim go adama am bori kwe kam xka fmo takon elfwe kam takonu testa kabana te komo gwem

0: tsam he dri amo kho atawan dri ir bori te kom shan bori dri ir kwe ti te ti treso katemu no tim bamba ka te ha te te tin am an kara ti ya di kwe a ni khen tin o kasi khoi tin a ti a ko ko te kom kom ko ho jengye tin tsam e shaki der bandi om ning he ku ngati te te he khana kya ti be anja Quena atami could be tweeting this shikim. Polishana tahonu akin guarataka to mascape ye g. Tang guarata did uncanny shikam. Like a arm. Tesan orotin anako comcom tesan orotin gauji arm. Tweetway hanging hair. O aki baparaha quena. Ya hintin anaki kumati. Donor dah ema am aku si ate ti siki aki te kun kwena te tui tui kun waka te kare tim kai ngwarata ku chau ki te ngwarata ku a national career volte ni siki ta honong started ane jak oho hoje choro ku te hi a skukuza nga uiki Pumalanga ka, Moronga kaita, aki, Ajantara ya no kawukwe, no ki ya no kawukun, ekwa e ukwa e kijium. Rodney Landela, tahon Moronga karakai kwaite, kwe a Kenneth Mo Chocho, da achao, si kohojite o kushiki, Jaroko tako tehi ateti, no yuli, 2016. Sikam, no akoji ante iti hinsana him, no seisi mboronga ji, no ajiki kam, sa mboronga no firi ji huukaiti, acha iyete nkamati vye kisiki jiri hachao haem, wawa gwem. Fari enakda nasi soka akini kwena di, mutetu wadi anete ma kwe wofu am, Folker Terkaki, Fiesa, Mboronga, Fiesa, Mboronga Kati, Kokushi, Isikoro Eyetehem, Nunang Kwe, Hok, Jiri Koma, Ahwehana Dowati, Tam, Akokuhem, Terki, Karati, Mujiam, Ijikwesana Hamongo Tabu, Tukwana, and Jasino, Kwe, Hok, Jiri Kum, Wofum Kuka Kuhem, Ana nga tin ko kwe ngihe nke sika ana se kutaku okoro hati wofuma am no jau kwe anke e iye te aka ati kutaku aritatim no mboronga kakuji nji kumote kwe di mutetu di anejam terke nga te kankarati ya Amerika si u njere kuka kesi utau kuji Aji do what you wing, Jerry cook a hem in Aja Aki a hook at him. A body shoe a hurry o hem New Zealandi as you a copy a ho a yeti in a winner every hack to a kotako, New Zealandi. Woker state in Eden Park a quake, Auckland o fear and fifth a wokerage gash she could swing your hatam. All Black Sea, Australia, Nyam Katam, Wokurisaki, 519, Kawuna Natim, No Shiba Jesi, Kucheva or Shiku Go Karatim, Walabisi Kwaha Kwaha, Drihe, or Go Karatim, No Awokur waiting, Kapare, Ankwa, Akwa, 1714, Kisiyokon, Gibisanatim, Wokurihem, No Kamka, Wokuri half the hem, Wala bisikwa ha kwa he e ataka koma ha kunga tim nung aki e fautu he te tim no kamka wokuri he nkama tinavi kisiki setni ki te wokuri shane gwem. Tubori he kam he uus aha e kam takono te zite komo gwem.
1: 5 minute ke kongwa 3 ke XKFM yang he ahanam ke ngwami first to mo gumbu Sekarang ini yang tinggi, sekarang kita kan am, ke cinta kau tawa, ini apa kena gulia, ke kamca dan ke kau, ke derban ia gani kuna kasih gigo tu tu kasih tuh kula, kanu ke kamu orang genci tu yang guling muka am, polisa ini apa ke gorta muka pay, kita apa kena kama kuya starting yang am, ke statu yang am, ke kaihe gula si gatin agan kaku okabi stolam. Ta titu yang enges ge ka titu ka ying he kolot khanu ge kam ngoring geng dono da kam ya chit ge chinji ya titu da kha ge uha chin ka tawa ne wakin gula ge ka he kam ong geng ge gan ka ang he wa pend ya gani khuna titu ka ong mi ku ge tin hang ta kan aka gorta vi ko mo pangak o ke nguling aka ne me yung si wa kre level tin chi ge statu Nai me cok aw kis kukuza langus persi ke umpo malangga kuna taski wana ngawasagin lada ke isa kula lisesa dan ngutuwa tak nai me datin ngin aji panda akka om dorot ni landela hina waga jingwa sa hana tak ngin kula kenef mochocho ta vikwama ke nai me yunga siga ng ta saku ke pangga ku ke ngin lagi kunisa ke kong ke watu zin sesti ni ta lang iya sezi ya ngin siki hana sa ya chagi ng Oya firi sige utam sam kaise ga kartuko ka vikinga magic de castigo sitana sam ta frina ninasi ingo tamsung u chitron ai seu nawa folketek geta tamsung american ai chusige ge at agdanga wa nolinne aka castigo hofu taki kawachige hekwachi jalam terke geta satu nolinge hin I pelanggan bayi orang singkat ia kuat vita, hun yunga kastigo hufu ya, ya, kehane ya kangui, taki cuci sika waga jeh ka ing halimang, kane sitga gehe aten agan ke hufu ya, hina waki viko mapangga kau hui, kang lagi kang ini kanda kam I todaku aguli kama kui muku orang singi inghe, ku anu kama kui tuan isiu pelanggan bayi sing hani ke kastigo, tek anu taki American ai Masiko yang he uwa kastigo wa his gige ahana uwa wafu ya palinga wasi sing muku ohun kakko achibisi sim mkorasi ke chetun New Zealand di ta kopo yang he uwa Bledisloe ya uwa itani ki gena ta kagita yada ki kulayi gena sa yi ke Eden Park ke Auckland ta 45 ta gengung kaike gela kawisi sim all black sea australia kawa evanga kaike nya kwi 5 tak ni gentini ke ma jing yitan o ya tan un yes sewa ya dri ta wala bisi khutum noi ka tu dream ta yi he wat ok hum ke he wala ke wasa tin ha ta ke anga wa 70 di jing ke wa 14 ta chitbe ke tu thama khya kang ke ka hi khang di khak de gan ni ta wale besi ka yi ke tu thama khya kang ta ki o ri jing ke o foti ko igi gena ta ng ka hewa ka chaga kan dui ga gundra khwe ta na be ki ngon ma chit de ke sitni hi ge tang kem ke tam kon ikrasi ko ko be ke wala wa ah ngon da sam kon ngim

0: Ja, nog een keer Michael Jackson groep zien. Ik heb een maagha. Nu te Michael Jackson mag moeien te sopra nog hebben taal. Want het met die kwaad hebben kloot Michael Jackson chance. Nou, gaat de koers uit een eigen zon. Ik ga groepen op en ik ga nu mee uit de kondoor. Ik ga het.
1: Nu, mama, ga goed. Ik kon ik het. Nu, die eindelijk. Timoko, zie. Tungo tumkuma, tungo chinza, ati hinya tukweka. No, di miyasta nge ukwe na rekaeka kusi. Ngo, ngo ina ati hoje, ngo mu, ta ngo kaenu, te ngo shere kushere kuna. Te unga ohe e, te che mga asika, te hinya te, che hoje ka. Ta ahe ti kaya nu, ti enlaka ngo rupe di ngom oro kona he. Kote ki enlaka ngui, tunta nga zang koro jambe mu, ti eri karezi, ku hoti u. Tu bini kolo mshowe, kolo mshowe, kuhutio, tisui atata tisika, akhaya sida tika, angi akhaya, angi asida tivenu, tisika, akhaya sida tika.
0: Nutangu nga mo mpuyika jicha heto, nga mingi wisa nkati, nutangu cha Michael Jackson kwa nkati teza kia, kakukwe na anis jaha kolo mshowe, hambiru kwa wata, yamkara kwa tisui, kwa sato kwa nkia, ama yoko manajan, nutata kikira kia.
1: Ama yoko timo kwa kukwano, Enjak hama ni koro musibo hama yang kerajaan. Tahunu enjak ni asal Chris Brown na kau baca. Anjak buaya ini an koro jeda ko. Ni sum koro si kerajaan. Marah tiye dikata kusi. Mutu nama nweki Michael Jackson tiada ketiak. Ise di koro di taman mutu di kui kasta ketiak taman ikan omah Michael Jackson. Kau nak aman koro je yang kerajaan ketiak di mutu. Di am tuan hari suwi yang kami secara jadi kata
0: malam. Anak tangga. Am kita tak kita menganu skip cimba nama tek kama ngomel projection pada kami guru kau yang ke muda kami tiada tapi itu betul pelatih kita mau aku kena tidak tuju nak kumuritan. Kalau kita tak tahu kita tipir mus masawanga kita harus tak item. Nubesa mefronu menir tak kuri tinggal sikit anak tangga.
1: Anggaran tu dengan kita itu betul.

exka f m kawa ulenga mtana kuchu awnga program ko sawuji se ka ke iradho ke kabya tu ka khai se pangwa ke khai kwara du ke nimuru ya woni ten seva pen neha fm on mututu ke awnga ulenga ngwe sawuji se ka ke a ulenga ko nga ke kabya tu ka khai se pangwa ke khai kwara du ke nimuru ya woni ten seva pen neha fm on mututu ke awnga ulenga ngwe sagoje se kalke apurkham ngo konna ke kabe tu khai si pangna ba kusida ke kabo lang ngo mtachunga ke mongomaso ta ton ngo lang ngo chitta ba

0: Jami Kalisha Ngukum Tengdwa. Ami Jami Kalisha Ka Ngukum Masundwa. Ami Dami Kalisha Ka Ami Rami Kalisha Ka Ali na na ho ye he na Ali ya ya ya ya he o Ami ya ma kane chaka Ali ya ya ya ya he Ami ka ma kane chaka Ali ya ya ka chaka Nukum masun dua lenga siwo tamu geng kang kaba ta kanda ujin dua ta dangi ke mekta mari kisisha mi busa ke dangi ke se o meke kaya me kase chate tingo ba kia ite mi chokun dua ta ma kase banya dangi ke se kuma ke chik kau kanda ti ke sha tradisi ta tu tradisi tui ke kuni jua lenga jua kula ti ande mi tamura tradisi an dua yang kuru tu mate kuni kuma ti kuru tu mate ya wa kuru tue ye sha ande mi dangi.
1: Exka FM kawa ulang ngoe mtono kuchu. Aung program ko sa wisi si kake radu kaya kaya tu kakay si pangawa ko kay ko radu kay numero yung unitin siya pen neha FM ano mtutu ko aung wala ngawa yung ko sa wisi si kake a wala ngawa ko nga tamasi de ka uwa amal ng masing ko kuma ko ngay de ko kuma kanyo ju ko magia a pangawa ako sing de ka amal ng masing ko kuma ngay de ko kuma kerka o ko kuma kanyo masih dek pala pala ni asuma ni ngun masih tiba kali ngun tene nasi dek dibe ke long siapa ngah batene nasi ke aman ngun apa la pala ngah wa cik em tene cung ngah walang ngah yang kue sagu si se ka ke radu ke kabeh tua kai si pangah kue kai kuah radu ke numuru yang wani ten seva pen neha FM ngun tutu kue aw ngah walang ngah yang kue sagu si se ka ke walang ngah kon ngah ke kabeh tua kai si akue kai kuah radu ke numuru ya woni ten seva pen neha FM an tutu kwe awngo wala ngwa hen kwe sa ko ji si ka ko ka ke a program ngo ko na ke ka ya tu ka si a ku sin de ke wala ngi cha ten ko ma thamo ko wala ngi cha pen ngom tutu kwe a ngwa ka program ngo hen kwe sa ko ji si ka ko ka ke ka ya tu ka si pen ngo ku si de ten ko chu awngo wala ngi cha hen kwe sa de ji ma ka ke restra ke wala ngo ko na da ku si de ka wa 11.6 minute ten chu ngwa kuisi dek kawat dengung, tapi ngapam cima dengung, ke ulang aziz cakuan ngan alik program, untuk tu kung ngapa ulang aziz cakuan saya kuisi se kake radu, ke kabeh tua kai se aku kai kuar radu ke numero, yang wanita se apa pen neha FM ke mungam aso, dan tu itu ngapa ulang.